Adekunimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Jira ne chira sa Abraham chai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ala fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bo mu atwe wiade a. Hey. Sa wonya bre a wonya asie nyankopon asem a. Na wana ti asem ne ma. Me se wiade emfa wo ma watam fo da. Hey. Hey. Hey.